0: Ano nem se choca. 4:27. Alô? Alô?
1: Alan.
0: Inaus?
1: Oshe.
0: Lishi, naman?
1: Nernish Muzima kwa kwa kapando mjekini nyamba. Ni kiukiru kuntende. Hii, kare.
0: Ikan.
1: Iya,
0: Shamaeka.
1: iya.
0: Yesho.
1: Ada sini konsegira nukomir peron cerai di sini di pos jauh nih stand lah di sini mongga lah kalau di sini
0: Okay.
1: di sini
0: Yesho.
1: aja di sini di sini kue
0: Lamsavi.
1: lansa di
0: Iya.
1: untuk aku laku yang cincun
0: Aku ga kota kumancho.
1: kesan mendes bala
0: Iya.
1: ini sakawan yang sipin kuat aku sungguh lah kau yang minum terus ada di sini kemas zero orang mengatakan
0: Engkau.
1: Bukan kau berasa aku menggambar wanita aku tak hormat lagi akhirnya terminum dia aku menggambar wanita Eruli ini ya sekarang mana lu nak jadi masalah dia sedang menemani kecuali mana kita cerita tuan karena menawa bawaan ini yang wow Julius novel Philip novel kirim itu kumai alindo mate istirahat mangkonze rasulullah menyinggi David menghalang anak punya dadelo ini yang wow dan sebagai nombor Langgengena manis, mukapandi, namrungula. Ini yang kau lawan cewa kandung mukapandi kan mam kensi.
0: Engkau musnenem,
1: Kuzlone.
0: engkau musaisakan,
1: Ah.
0: e vou 4:29 minutos.

Bungile Avelino Antonio, hisimama kuve Radio Msambiki Stichi Chenyambani, Bungile Mahungulau, tisimu hitona hitufamba na tukala luku zitaku setore chikati cha mahungu kusukela ntsinza kama putu. Na henga singena ka bulu gasi kuganya munkha kakutirisana ka stichi zvinharu zwa dzongeni katiku.

imitumu ya radio Msambiki kitisi nyambani ga selambo salsula muhunu nya kokisu sabadoli tsigu sej nya junho nya 2026 imitumu ku kitonga kaleje katinya 14 horas ni na 30 minutos kanga yorvezu matumulia tumingi se gunugunu ku kitinya 12 horas ni 30 minutos mongba takutinzante na nacional o ye kan tinha dizem na 13 horas mahungu ye putukez kanga hinga pa kumihungu ya kona nyama hungu yaya unalandrana kuningalongola kunyama tva pia ku interativo 14 horas mungu matakutsinzante na nacional na beza hambarsela pa kona nyatsi nzimu kala je katinya dzi 14 horas ni 30 minutos ye katino pa ugago ninge ulanga kama tumigele kwatu kudiminya hi twa hi changana ni nigironga kabunya gore sele sele ambunya mihagani nya gutisi mili na gutombanisa sititsi sa serraru nyambani gaza ni mapuchi wagu bangala zoku albinu saida menya ga sina musesa muhuno agusvera matombo ni makate ko kumakuni wingi sinyo wadi kamitumi ya radio Msambiki kudogore kwatu kunya kubana kusinsine sina musesa muhuno una kuvinda sakapunya kwadu mambika ngamu yako mwipwa kumunde dege kapunya kupete kumana kiambulu nya media kwaza ku emisa kwali nyakanya kwali akumusubele ketu sina ki sina mukimbileni kamba kapunya kwali mitumia rati Msambiki nyambani yomfukani kusentu 2.1 MHz ngaji panigili kia umuini Masingeni mitumia tungu imana kwa 89.0 Kisiku yomu kwa 89.0 rula Masinga yomu kwa 89.9 Kisiku 89.0 Ndorpan ganyambano wa imana kusenti 1.6 FM Stereo Ngu imana gambi funyaloro kwa 88.0 Mwenro gambi kabunya www.rm.co.mz Rati Msambiki nyambani silambu nya kokiso Akusveda Ketu mitumiatu Ina kubangala zuguadi Boa viagem Machado Júnior Kupara Zemitsini Mihane

Rádio Moçambique, que disse que nhambar, nhango bota gutora, moio nha, locutor jornalista nha, morrer nha, nha, nhau, nhigitua. Kubika sathumela apa Radio Moçambique kititsi kya nyambane akupata kubana kuti muthu moyo anga hebuda kukala desma segunda mwendo sebuli nyakufanani akodza kutumisa dzikompyuta kuti kwadi kukanala yindrawu kuti kwambe kukanala kwadi yitwa narikambe nikuhengehedza patikwana kuti patikwana sungutano kuyingiza weta kubanari muthu nyakudyele likhumi na lipandira miyaka miraru kale makumararu na lipandira miyaka akudzoitwa kala 35 anos nari mubanyi wa omo inyambani nari muthu moyo asikodza kuningalisima thumu nikukambe nari nikusikodza kumaneka anakuthuma kudziturnu weta kuvale vadzinako vatadzilovera pa Radio Moçambique kalecika ambarikani kala tsiku nya 10 nya junho nya 2026 apo ka sekretari ya Radio Moçambique kusikati nya thumu na kuresa malengali yeya ikivi ambarikani fotokopia nya kipetsela nya kiuthu yingaveto kitambu fotokopia kambe nya sihebulu nya kikhwapa ambarikani nya kikhwao nya sihebulu saye kwadiko aniyo yingaveto kitambu Curriculum Vitae, como que nem mukhepa uloveyako ga diretor nya recursos humanos wa Radio Moçambique. Vale, vana kubana vapasiri kapo nya marangalia, vana rano kubiga sivategera sikambelu sile nya kulove. Dzimede ndrangani ga primuaye vina Ameriko nya makumana miyaka nya kuvelekwe nari yisumbudwa ya Montepuez, Cabo Delgado, Adi amba de foya nya Cor Verde kwadiko ni dzishinelo nyaku aye adiri ni janana nyaku jiveleke nyamweka moyo kungulombwa kaule adzitiku avo akuroma ku oyu kubika sabanikana kufunala babi João Timóteo ambarike ni Timomo João Timomo kutumisa dzi namba foni dzedze 86 87 27 641 mwendro 84 20 26 323. Instituto de Línguas omo inyambani akundranga mweyo nyakuhebule malimi nyakutsalangani kitako inaku tivisa kiyo yomi inakutule malimba kuvika si kudzilovera apo nya segundo trimestre nya sebuli nya 2026 aholu ukodze kuhebulera malimi nyakutsalangani ayo wadiko matako mana kuhebudzwa ndranga yeyi gakuta guna kutiviswa kukhavo kumanikide kunakutudwa kudzolovera kasanana sipota kumanika sina kuhepula malimi nyayingiza kuma kukambe ni lidimi nya frances simbarikambe limi nya yiputukezi kavali vakuva vapanze vamayiko dzikurso kuma kuni mitumi yakoneta kuinakero ki nya kurso regular nya ingles ni frances curso regular nya sanana nya kugele 8 kala likhumi na miyaka mivili nya kuvelekwe curso regular nya kiputukeze gavali vakuva eni kuma kukambe ni curso na kunijingiza ni kiputukeze curso nya FCE primeiro certificado nya jingiza ku Universidade de Cambridge yitakuina kuningwa ngudzungudzu gavahebule va finalista nya quinto nível u terrepete kuma kuni ulovi nya jingiza ni kiputukeze kuma kukambe ni yingiza dze zami nya franceja ni dzingota dzina kuhepudzwa khapo nyakudongiseliwa kone dzikurso kwadiko nya yingiza kuma kuni franceja kurso regular vanguta vana kuningala sebulu sesi khapo nyavala vatakuvana kuphela kuikira sebulu savo kuikira nivel 1 yifanana kuni A1 kala nivel 5 aku yifananisi ni C1 kakuta kunari sebudzu nyaku vohe lizana ni makumi maviri dziwora nya trimestre khapo kwadiko nya mikima miraru aholu avo vangukanalo khapo vali vadzinako vangusikodze kungola vayadzilovera vafera kuti kubulisana ni vambe vathu kutumisa yingiza francês kumako ni yiputukezi Instituto de Línguas omo inyambani kiyo itako yinakuromo kwadiko bambe ni pista 7 de setembro avalega para as dias kapu itako yinakumaneka Instituto de Línguas babe Ibrahimu Amisi Labanu mubanyi wa yipandringuli ya Niasa distrito ya Shubunila
angupwetedzera sananasaye sikuti omwe kachipandrengulu cha inyambani angasivereka ni mamayi Anita Dishmani Makwakwa kachikhati yoyo ali kutidwa khanga uye Esineta kachikhati yoyo babe Ibrahimu marekeni babe Ibrahimu Labanu adukira chipandre nya masotso ya omwe kali tiku la Mosambiki ku miyaka ili nya 1986 lina sananasi pwetako ku Asani Ibrahimu Libanu Ambumba Ibrahimu Libanu ni Linda Ibrahimu Libanu angulomba ga ava kupeka si mwendruule akutiku aposikulomo kusananasesi afonale babe Ibrahimu Libanu kutumisa dzinamba foni dzedzi 86 90 53 168 yimbe kinya 86 012 80 86 yomwe kambinya 86 36 18 294 hinikuru sakhara timwingisa sitivisi kunaso ndrani nya hinyuma ritinya uhasho kupeka si umati padikuwanda sikutani kuye sikuri naso olwina dzeka mwingisi kusimama kasinisi zimba pa radio yadzeka nordinu sambal ningizimba nyakuiya famba kwatsi temba ketolhi kurege vamuvale vambakisana kudziphera vamuvale vadzibikako vamuvale valiholako vamuvale vaimba kuchizimba kiye kinyakhavo janagatichingohongola yebedi kimbikena na ndrangani gambi ungahongolo yatsaniseka marumekani yoyo indrakhala kwadi na usihongolo yadzikira khonge ulundwa kuwomuukadzi

0: Huyo huyo mkana unga lezweka chikomecha wena kasukono ingisa mteri ya radio Mozambique msoro provincial wa inyumbani wasangula langoloku interactive langoloku lo unza kulezo akayok lezo amewazitano kambu kumekupinda hii mulungisu nyamuta kota tolaveto kampenzinani inakuluni kasuku yena zutomahana yena langoloku lo kasukule giganya murka nanziku huyani mungana
1: kulisine nanyo kucheni huya numungana nyakubera kamuka siku ga litsako nyakutsakela kambi mungana ko romo kugaya anga manekana ko hata jititi ya inyombane kuba ingisa holongoro ku watu nya watu wapya kubukuru ngoloko abo hihebura kunywangana aba maburu hakubura aba satsa funya watu wapya hakusimana aba kahidi bali kuguhana ku iyi tepu ya tunya kuhana inga vota nga nya kugumbe kitu gigari kwa watu itu kahibanya kasi kugasi gari hakanya kugasi kusiusu maneka kujinani u Kuloro nani kutzaka kasi kukuresa longoro kwa muhuno.
0: Lisende le kambe kumakala zwena hetsa kilingovu kuva wena mungana mungisino ko mina nzimunene ina ikushivela ku sema mola zwena we himunene akawona ko mina anzidi zwikwatsi ikushivela ku uhauluka kasiko usema mani mtiria wena akawona ko mina zikomekana ndikhanisa malembe kasikilinga nyamusha ikushivela zwa amatoma ni makatekwa andika lezo mungana aina dzwela a akalungulo ko nyamusha hezwi azvikava lezwe zvitofamisa lezo alungulukulu
1: kugari tsukura muhuno abanya longoro kwatu kidongise dega si para kuta hisi kwa hata kunyo bangana sigala sisi aganera kasi kuga poema iganera kasi kuga siri ujiso nyiji gaba jili nyajufana nisu nyama panyero
0: akawana mungana unga hina kasi kalej tewali zwa kakuna lezo iswa na azugawa kutufamisa lezo alungulukulu hina kasi kulinginya mucha lungulukulu unga manjike ni kabina zuvani uzivani zingu na Jeremia Francisco lezo aka uhingilete zulfa Faira Xavier zwinwe na Laurence na Americo hivona va inakluoni lava vato hetisela lezo a zwigava lezo hinga zwula kambe yena Krimil kume kota toloveto yena anga nyimiseka kasuku awonelela lengolokolo uchikala lezo akachikoma cha wena hikwela haka tingela lelidnene mungana yekushivela awingisiginene galamulokolo hina wa interativo

Hilo silimura za mwiseteka usiku ga nyamukha mlungisu. Mlungisu usiku sesh ka junyu dosh mili vinti sesh. Shashameto wa materiala usiku likiga nyamukha mlungisu. Hili rimila chisolo ustaku vintima wa reshitolo vetu mahungu usiku kama putza ingede nasional. Nzaku talenza tisha kuta mahungu. Yamba insila tisimu kutane. Ina, yamba insila tisimu kala kapsika tisha vindi paro shini 15 minutu kama hidu ya damunyika alongolo kwa lama dutene. Hivin dozor mahungu ya provinsi ingembani. Hitawe hita munyika hivin dozor ni 10 minutu alongolo kwa kukongoma kuya mundial wata ukawege chikumba. Vindra zoro ni 30 minutu matimu ya siku kupinda. Tani kufini 2 zoro ni 30 minutu matimu ya siku kupinda. Hivini 3 zoro kutavi kubangom. Hinza kuhu hii itapinda. Doka dukisa nunga vikona kamishu ya nyamunga. Hii meyo noit kutavi kusechitsamu. Na istela wana kulore lawa tisumamisa kusagia kumwe akusuke laka Gaza loo hiyo nashashameto materiala kawasuga nye mungu na mina arbindo masingi na nzi karenzi mina velela au ingiseti legi gineni kale mtiro ya kusangulako hili rimi lachi itzwa chikawacha unaro.

0: 22 horas ni 50 minutos zangana hizuli altiku ni balzinyo zale zwe anzili na mavii zaringana ku hi ramba muchair fula boy atahe valela nzimana liya tisimu karaka skate zwa 23 horas kamana tuba ngoma inzako kulandzela dukadukisana hikupinda lunga vikona kamishu ya nyamuka xipoka cha usiwana
1: oh usiwana ani mtivi loyi anga ku endla kambe wa endla vana va vanhu va endla swihlekiso kambe va nga ni swihlekiso
2: Acoustic music soul of Dutch
1: va tirha vana va vanhu kambe mala va yi voni mavokweni ya vona va fana na mina ntirho na yi kuma kambe lexi xi